Guys, kembali bersama di jam kedua untuk hiburan 914. Sekali lagi hari ini hari Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Pelangi FM. Kepada yang bertugas, kita ucapkan selamat bertugas. Jalankanlah tugas Auda dengan penuh amanah dan hati yang ikhlas. Semoga rezeki Auda akan terus berlimpah ruah. Dan kepada yang tidak bertugas untuk hari ini, selamat santai sambil mendengarkan Pelangi FM, penghibur pergerak minda stesen nombor 1 to Auda. Alright guys, nah, terus hantarkan ucapan-ucapan Auda untuk petang ini. Hantarkan menerusi WhatsApp Langi FM 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa. Dan seperti biasa di jam kedua nanti, kita ada segmen Biz 914. Jadi rasa-rasanya siapakah jemputan kita untuk hari ini? Kita nantikan bersama Langi FM, station nombor 1 Auda.

0: Happynya.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih araku. Ia tah ia membagi atu.
1: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani. Ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
0: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke dia ku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu. Indija.
0: Awah, benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah kena penjara pulang ku karang gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
0: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.

0: Hidup itu seperti roller coaster. Jalani, nikmatilah kehidupan dan berbahagialah. Pesanan ini dari saya, Ai Rahman, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.
3: You know, so I'm just not looking to date right now. Well, more specifically,

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Hai guys, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang berada di live TikTok pelangi.fm. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sihat, dan apa-apa perancangan untuk hari ini segalanya berjalan dengan lancar dan segalanya dipermudahkan untuk Auda. Tidak lupa juga kita ucapkan selamat hari jadi untuk Auda yang menyambut hari jadinya hari ini 13 hari bulan Ogos 2026. Kita doakan semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki, dan apa-apa yang Auda ingin hajati dan apa-apa yang Auda inginkan semuanya dipermudahkan untuk dicapai. Juga pada Auda yang bakal melangsungkan pernikahannya pada malam ini ataupun perkahwinannya pada malam ini, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Kita doakan semoga jodohnya berkekalan dan majlisnya akan terus berjalan dengan lancar. Peringatan kepada pengantin lelaki sekali lagi, jangan lupa untuk praktis-praktis nama pengantin perempuan. Tahulah kenapa, kadang-kadang kita ni takut lupa sebab selalu memanggil sayang. Shaman. Guys, sekarang kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti, di mana keadaan cuaca panas pada waktu siang dan malam yang hangat dengan keadaan sebahagian berawan. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut atau barat daya pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km/jam dan dari arah barat daya atau tenggara pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km/jam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan ambil perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum hari ini 35 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, keadaan sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berlaku berasingan di kawasan pesisiran negara. Wallahualam. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.pn, ataupun Auda boleh muat turun sejak aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jadi apapun aktiviti Auda yang Auda rancangkan untuk petang ini, pastikannya sesuai dengan ramalan keadaan cuaca. Teruskan berhati-hati, teruskan berwaspada dan terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Auda.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
0: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: So join the fun. Join the fun.
1: Teruskan mendengar lagu-lagu dari artis negara kita ni menerusi Brunei Tracks. Dari saya, Ibi Skandar.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya, in the sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

Hai guys, kita sempat memasuki jam ketiga dan terakhir untuk hiburan 914. Sekali lagi hari ini, hari Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Nah, Brunei Tracks akan menemankan Auda di jam ketiga

0: Dan terakhir ini di mana kita susunkan lagu-lagu daripada artis lokal kita Brunei Darussalam. Dan seperti biasa, di jam terakhir ini juga kita ada segmen Biz 914 di mana kita menjemput pemilik-pemilik perniagaan menjalani perniagaan di negara Brunei Darussalam. Terutamanya ataupun khasnya para belia kita. Dan untuk hari ini kita ada Pak Choi Abdullah daripada RizkyFoodTruck.bn dan juga Rizky Barakah Management. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sehat DJ Daus.
0: Alhamdulillah. Selamat datang ke Pelangi FM. Kita ni ucapkan dulu. Selamat datang.
1: Okey, selamat datang. Sama-sama. Terima kasih untuk menjemput.
0: Okey, sama-sama. Jadi kita ini ingin mengetahui tentang Rizky Food Truck. Okey, dalam banyak-banyak soalan kita ni mau tahu dulu kenapa memilih nama Rizky sebagai Rizky Food Truck jua, Rizky Barakah Management jua. Kenapa memilih nama Rizky itu sebagai nama bisnesnya?
1: Okey, sebelum itu ya sebenarnya dulu masa awal berniaga, belum ada nama bisnes. Belum ada nama bisnes. So masa tu berniaga di Lapau tu, di bandar. Nya orang kita ni mulanya berniaga lah tu.
0: Manis-manis dulu.
1: Jadinya orang dalam 2-3 bulan berniaga di bandar tu belum ada nama food truck, dengan tiba-tiba ada tiap kucing.
0: Ada kucing?
1: Kucing tu. Jadi saya bawa balik kucing tu. Okay. Dia bagi namanya si Rizky, pembawa Rizky wah. Di sana tah hidupnya nama Rizky Food Truck. Sebelum ni food truck. Nggak ada bernama wah. So dibagi tah nama kucing tu si Rizky. Pasal ada di bawah kereta, bawah truk tu. So dibagi tah namanya Bisai tah si Rizky ni, kucing nanti yang membawa rezeki arah kami baju. So di sana tah timbulnya orang RizkyFoodTruck.bn. So kucing tu masa ni besar sudah.
0: Alhamdulillah. 4
1: tahun sudah hidupnya. Gianya masanya ya lari sudah, hilang sudah. Jadi sampai ke hari ini alhamdulillah pulang. Orang bisnes kami pun berkembang majulah. Sedikit demi sedikit.
0: Daripada seekor kucing itu membagi nama seekor kucing itu sebagai Rizky.
1: Lurus.
0: Oh, okey. Itu tah permulaannya.
1: Permulaannya.
0: Tapi macam mana boleh mulanya? Okey, bermulanya daripada Rizky. Tapi of course ada permulaan lagi untuk macam mana boleh datangnya minat untuk membuat this business ataupun memilih this business sebagai your business.
1: Okey, ya sebenarnya kalau diikutkan saya ni sebenarnya indah berminat berniaga dari segi makanan ni. Kalau dulu berniaga ni moto event organizer. Dulu. Tapi atas kerana orang pengalaman saya tu kebanyakannya F&B. Sebab saya sebelum ni pun bekerja di salah sebuah company yang ada F&B pulang tu. Jadi dipikir-pikirkan sebenarnya kalau kerajaan ni bukan pulangnya katanya tu indah cukup. Gaya untuk income.
0: So, side income.
1: Yes, side income lah.
0: Untuk
1: menambah-nambah lah.
0: Pendapatan.
1: Jadi, dipikirkan masa tu, untuk membuat bisnes yang senang, orang senang, menggunakan modal yang kecil, sederhana. So, kami start dengan berniaga cucur-cucuran lah masa tu. Modal 200 saja masa tu.
0: Pemulaan-pemulaannya memang cucur-cucur saja.
1: Cucur saja, goreng-gorengan saja. Nada istilahnya catering ke, life coach ke. So kami bermula dengan cucur, berjual lekor, jual cucur pisang. So dari sana masa tu saya masih bekerja tu, Jadi dalam tempoh masa saya bekerja tu, saya akan mencuba dalam tempoh masa setahun. Kalau bisnes itu boleh berjalan jauh.
0: Dalam saya, setahun ini?
1: Dalam setahun itu, saya akan meneruskan berniaga dan milih jalan untuk berhenti kerja. Cuma tu.
0: Itu so, niat awal lah.
1: Niat awal. Sebab itu niat itu lurus tu sebenarnya. Mesti ya orang kita ni untuk berniaga ni yang paling penting dalam hidup adalah niat. Kalau niat tadi dari awal sudah salah, salah teh juga. So dalam tempoh setahun itu alhamdulillah dilihat ada banyak sambutan. Ada orang bertanya dari segi macam ada kamu kita yang rumah ke rumahnya cuma tu. So masa tu difikirkan belum kami berani menerima. Pasal apa je masa tu saya belum ada pekerja. Macam pagi saya bekerja, malam sambung berniaga. So hari-hari rutin cuma tu. So dalam tempoh masa setahun itu bila kami melihat potensial itu boleh jauh, kami teruskan tah. Kami teruskan. Jadi tahun 2022 saya berhenti bekerja. 2022 saya berhenti bekerja meneruskan bisnes makanan ini. So kami berani menerima offer daripada orang dari segi catering, life coach rumah ke rumah. Dari sana tah kami cuba mengeksposkan. Kami punya first customer yang menempah cateringan ni orang DST. First customer korporat. Memberanikan diri. So kami terima.
0: Jadi permulaannya sebelumnya tahun 2020 tu

0: Artinya bisnes ini bermula awal tahun 2020, betul tak?
1: Betul.
0: Pasal ujung tahun 2020 sudah you berhenti kerja.
1: 2022 berhenti kerja.
0: 2022 berhenti kerja. So sampai sekarang ini kira-kira 6 tahun sudah.
1: Alhamdulillah.
0: 6 tahun sudah berjalan bisnes itu.
1: Alhamdulillah.
0: Dari pemulaannya

0: Orang dari mulanya cucur, masa ni ada life cook, ada catering. Hmm. Orang alhamdulillah lain dia jual basar tapi sederhana lah.
1: Kira anda Rizky ni berapa orang pekerja di bawah Rizky?
0: Untuk masa ni dah ramai lah, dalam 5 orang saja kita.
1: Dalam 5 orang.
0: Mostlynya kami ni banyaknya part time.
1: Semua mencari side income jualah.
0: Betul.
1: Kirakan.
0: Pasal kalau dari segi part time ni kebanyakannya student. So kami menerima saja. Bagi peluang pekerjaan kan, sambil-sambil tu bis dorong pun ada pengalaman.
1: Benar, benar.
0: Yes.
1: Jadi masa ni catering-catering apa saja menunya ni?
0: Menunya insyaAllah semua ada tu. Nasi, ayam. Ganyan dia terbawa warian ni.
1: Dia terbawa warian ni.
0: Kalau Inda tadi sama-sama tadi merasa tu.
1: Oh, catering kita ni dalam studio.
0: Untuk semua sama-sama merasa wah. Tapi insyaAllah lah. Pasal kami cuba bagi harga yang mampu milik lah cuma tu. As low as RM2 lah kalau take away lah cuma tu.
1: Wow, daripada IG-nya sendiri juga kita ni nampak di sini ada berbagai menu yang kita ni lihat. Ada jual nasi bungkus, nasi lemak mana?
0: Nasi lemak ada.
1: Nasi lemaknya ada.
0: Nasi katuk ada.
1: Nasi katuk ada, mi gorengnya ada. Macam-macam ada ni.
0: Macam-macam ada insyaAllah. Ikut selera kita ni saja tu.
1: Ikut selera kita ni.
0: Ikut selera kita ni.
1: Selera aku tu.
0: Gini masa ni kami food truck ni dulu berniaga di Lapau. Tapi lepas 1-2 tahun kami berpindah ke Taman Jubli. So di Taman Jubli masa ni masih ongoing tu. Setiap hari daripada pukul 7 malam sampai pukul 12.
1: So dari awal dulu perniagaan permulaannya memang food truck tu kah ataupun meja biasa dulu?
0: Food truck.
1: Food truck terus.
0: Memang food truck. Food truck terus. Jadi dari food truck tu saya kekalkan dalam tempoh 4 tahun. Lepas itu 2024 atas sebab habis tender government di post office, saya mencari tempat berniaga lain tiak. So masa ni ongoing di Jalan Durian.
1: Jalan Durian
0: lah. So just a small shop lah. Jual nasi katok cuma tu.
1: Jadi masa ni di Jalan Durian, masih kekal masa ni lah.
0: Masih kekal,
1: ada lagi di tempat-tempat lain?
0: Tempat-tempat lain belum ada lah. Cukup satu saja untuk
1: satu, masa ni. Satu tempat masa ni. Alhamdulillah. Okey, jadi itu dia bahagian pertama untuk segmen B914. Kita ni akan kembali lagi selepas ini. Terus bersama Pelangi FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Agus masih bersama di segmen B9 Sabtu 4 bersama kita Pacar Abdullah daripada Rizky Food Truck B.BN dan Rizky Barakah Management. Nah, sekarang kita ingin bertanya daripada jualan cucur-cucuran daripada Rizky Food Truck.BN berkembang-kembang sehinggalah menjadi Rizky Barakah Management. Itu sebuah events management.
3: Betul.
2: Macam mana boleh datangnya idea ataupun minat untuk membuat events management itu?
3: Okey, sebenarnya Rizky Barakah Management ini kami bukan bermula dengan mengadakan acara. Okey, kami itu Rizky Barakah Management ini basically our management ini kami memprovide barang-barang logistik. Logistik kepada peniaga-peniaga yang dari luar lah. Kami bermula masa tu mensupply barang-barang ini tahun lepas masa bulan Disember. Masa event di Poco tu, masa tu di ICC. So masa tu kawan pulang tu bertanya, mulanya ni orang dari membuatkan declaration tu, declaration bawa masuk barang-barang dari luar ke Brunei. Jadi lepas tu di sana tu bis diorang ni bertanya, ada kenda kami macam tambahkan, disiwakan ke gas, ni orang chiller freezer macam tu. So awal-awal kan ditolak macam sayang. So kami teruskan.
2: Usahakan.
3: Diusahakan. Masa tu barang ada, macam gas extra ada, cold box extra ada. So kami siwakan tas saja untuk mensupport peniaga-peniaga dari luar ni. Terutamanya daripada Malaysia tu masa tu. So dari sana tu kami ni orang tahu kalau nyabis dorong cari barang logistik, nyabis dorong cuba bertanya respacoy. Macam tu. Sampai tu event yang ada masa ni. So setiap kali, setiap bulan punya event ni, kalau ada acara, bis orang akan cuba bertanya kami, ada ais kanya, ada tong gas kah, ada tong ais apa semua. Kami supplykan tu saja. Jangan tadi tulang. Kalau nya jauh, kami tulang tu. Tapi kalau nya hampir, insyaAllah kami usahakan.
2: Nampak kepercayaan daripada bis orang itu mengatakan yang Rizky events atau Rizky Barakah Management ini memang serba boleh.
3: InsyaAllah. InsyaAllah.
2: Semua
3: ada. InsyaAllah lah, insyaAllah. Ini orang sebab apa, untuk membantu peniaga-peniaga lain juga. Kalau nya kan bercakap kata ni India cuba menolong mensupplykan bis dorang tu, India je bis dorang peniaga tu. India je orang Brunei kita ni merasa mahalan bis dorang tu lurus. Jadi macam kami pun sedaya upayalah kami supplykan. Paling banyak pun kami supplykan macam tong gas masa tu event 45 tong gas ke lah. Macam tong ais pun ada dalam 45 je macam tu. 45 lah. So macam dari segi warehouse, artinya warehouse satu tempat penyimpanan barang bis dorang tu. Kalau dorang balik ke Malaysia, barang dorang mesti tinggal di sini.

0: So kami siwakan tah tempat-tempat kami yang ada tu. Termasuk tu rumah saya sendiri. Jadi misalnya macam rumah tu macam nampak store tu sudah wah. Macam beri susah hati tu pulang wah. Tapi insyaAllah lah kalau ada rezeki, kami ni berniat lah. Orang kalau ada rezeki insyaAllah mau kami buat warehouse sendirilah untuk masa akan datang. Orang indah semestinya untuk peniaga luar menyimpan barang. Orang untuk menyimpan barang kami sendiri. Cuma tu disiwa-siwakanlah barang itu. Jadikan bisnes lah orang.
1: Kalau sekiranya barang-barang macam tonggas as mentioned by Pacai tadi itu di rumah, kalau hari raya jadi kerusi tu tu.
0: Jangan jadikan kerusi ya. Sakit belakang tu juga keresahan tu. Atau sumpah manusia je tu. Kalau yang dia jadikan kerusi, jadikan barang workout saja. sedikit bebon saja. Sedikit. Jangan tak banyak-banyak.
1: Okey, cabaran-cabaran yang pernah dilalui sepanjang membuat bisnes ini 6 tahun ini, cabaran-cabaran yang paling besar masih lagi Pacu ingat ke indah? Apa yang mungkin yang membuatkan Pacu terasa macam sudah tahan ngalihkan berhenti ku. Tapi of course indahlah. Jadi boleh kongsikan bersama pendengar-pendengar kita ni.
0: Kalau kan bercakap cabaran itu sebenarnya banyaklah. Cabaran itu orang ia lain-lain. Kalau macam dulu titik awal cabaran itu bila kita ni sendiri tahu berniaga ni ia ada pasang surutnya. Hari ini kita ni boleh di atas, esok kita ni boleh di bawah. Jadi masa tu walaupun saya bekerja, kira duit kerja tu orang untuk dijadikan cover segala emergency cost kalaunya bisnes kita ni indah tercover. So masa tu gaji pun indah tercover, duit berdagang pun indah tercover. Jadi di sana tahnya orang titik rendahnya memikirkan bayar gaji pekerja, kan membayar siwa. Orang komitmen kita ni tu tak kan tani pikirkan tu. Jadi masa tu tahnya orang macam kan mengalah, indah dapat mengalah.
1: Masa kan berhenti, masih berjalan.
0: Kan berhenti, indah dapat berhenti. Pasalnya orang perjuangan tu masih jauh wah. Kalau kita ni berhenti di sini, artinya kita ni tu kalah dengan diri kita ni sendiri. Jadi bagi saya percaya setiap masalah tu ada jalan penyelesaiannya. So di bawah berunding lah pekerjaan ni. Gaji kamu akan dibayar lambat sedikit. Berunding sama yang punya barangan ni, siwa lambat sedikit dibayar apa. So alhamdulillah diorang faham. Tapi orang kadang-kadang kalau pasal cabaran ni juga, kalau akan difikirkan kadang-kadang tu berhenti tak sekejap. Kalau kan memikirkan cabaran ini sebenarnya kalau macam kami lah ha, mikirkan dari segi kalau food truck kadang-kadang ada tiap orang menempah catering di tutong tas seumpamanya. Berhenti tah truck kami. Cabaran je tu bagi kami. Kalau ada backup truck, tiba-tiba pekerja lain pun ada arah lain. Jadi kami terpaksa berhubung sama kami punya customer. Sama ada bis diorang mau kami refund duit kah, ataupun bis diorang sanggup menunggu kah, pukul berapa cuma tu. Ada customer yang faham tu ya. Orang
1: pasal benda tu unexpected.
0: Correct. Pasalnya orang kata ni kalau sudah makai food truck ni, kereta kan, kata ni indah kan tahu kereta kita ni tu bermasalah ke indah bang. Dia akan beritahu kita ni. Dia beritahu
1: kita ni macam sakit gigi ku ni.
0: Lurus. Jadi cabaran tu kalau dari segi saya sebenarnya dari segi kewangan lah sama operation kami itu. Cuma tu pulang saja yang saya hadapi lah. Kalau orang cabaran dari segi sesama orang, alhamdulillah tidak ada lah. So far cuma tu sajalah.
1: Nah kini ingin bertanya je, apa yang membuatkan Pak Choi kuat untuk meneruskan jual bisnes ini? Mau tidak mau?
0: Sebab saya tahu saya ada komitmen kan dibayar setiap bulan. Kalau tidak diusahakan.
1: Tapi kalau sekiranya nada komitmen, adakah Pak Choi planning untuk stop saja ataupun macam mana?
0: Kalau nada komitmen kan dibayar bulan-bulan, duit itu akan dipusing untuk membesarkan bisnes. Tapi masa ni atas sebab komitmen pun masih ada bayar bulan-bulan. Jadi bisnes itu kami buatkan cuma itu sajalah. Ada rezeki lebih, kami cuba kembangkan lagi sedikit demi sedikit. Orang dia semestinya nada komitmen, indah berniaga lah. Akhirnya kita ni memikirkan masa akan datang macam mana. Sudah indong nada harang macam mana. Siapa akan menanggung. Indah akan berharap pada indong selama-lamanya kan. So saya sendiri memikirkan kalaunya saya indah bekerja, apatah pemakai saya untuk makan, untuk minum,
1: untuk hidup.
0: Jadi sebenarnya kalau saya sendiri, kalau sebabkan meneruskan perniagaan ini, sebab anulah memikirkan komitmen itulah. Komitmen mikirkan masa akan datang harang macam mana. Pasalnya orang kita ni masa ni indah akan tahu 10 tahun akan datang macam mana bah. Barang mungkin naik. Kalau kerja pun orang baik masa juga kita ni tahan garang macam tu. So masa depan itulah sebenarnya yang saya fikirkan benar-benar sampai ke hari ini memang dipikirkan lah.
1: So apa harapan daripada Pacai sendiri tentang perniagaan ini?
0: Harapan saya sendiri sebenarnya kalau boleh apa yang saya buat selama ni indah akan berhenti cuma tu sajalah. Kalaupun barangkali satu hari nantinya orang indah tah saya adalah orang tani indah tahu lah umuran ni apa. Saya cubalah kalau orang anak-anak buah ni mau meneruskan perniagaan ni. Sebenarnya sayang, sayang wah. Orang kan dilepaskan barang ni ia berjalan sudah kan berhenti cuma tu saja orang macam sedih je rasa hati tu. Cuma itulah.
1: Okay. Jadi itu dia bahagian kedua untuk segmen Base 914. Kita ni akan kembali lagi selepas ini. Terus bersama Pelangi FM.

0: berkenaan.
1: Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: 3, 2, 1. Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
3: Baik, sekarang kita sudah pun berada di penghujung segmen B914 untuk hari ini. Sebagai tanda terima kasih kita kerana kepada Pakcik Abdullah, iaitu daripada RizkyFoodTruck.bn dan juga Rizky Fab. Rizky Barakah Management, Rizky Fabian. Rizky Barakah Management, kita sedih bersama kami di Pelangi FM untuk mengongsikan cerita-cerita inspirasi dan juga cabaran-cabarannya. Apa kita beri ruang untuk Pakcik Abdullah untuk mengongsikan apa yang ingin dikongsikan bersama pendengar-pendengar Pelangi FM. Silakan.
4: Okey, sebelum kita ni mengakhiri sidang kita ni petangannya, macam saya terpulang jadi DJ tu. Salah sebenarnya, salah. Jadi untuk itu, saya ingin mempromo juga, insyaAllah minggu hadapan 19 sampai 23 hari bulan Ogos, kami akan mengadakan acara Expo Menyemai Cinta Rasul, bertempat di One City Shopping Center in the jauh dari sini tim pulang tu, di Sungai Ancingan ya. So Expo itu sebenarnya in conjunction of Maulid Nabi. So insyaAllah kami menyeru orang ramai untuk datang meramaikan majlis tersebut, sebab insyaAllah akan ada maulid, akan ada tausyeh, ada penceramah undangan khas. So kalau sesiapa peniaga-peniaga di luar yang mendengar juga, kalau akan ikut event kami itu, insyaAllah masih dibukakan. Masih ada kekosongan lahnya orang. Okay. Atu kali saja kalau yang saya promokan lah.
3: Okay, jadi kepada audio yang mengetahui lebih lanjut, audio boleh follow IG-nya, iaitu RizkyFoodTruck.bn dan juga Rizky Barakah Management .bn ada tu.
4: Nada.bn. Rizky Barakah Management saja.
3: Jadi kepada audio ingin mengetahuinya, audio boleh follow IG yang telah pun disebutkan tadi untuk mengetahui lebih lanjut. Apapun, terima kasih kita ucapkan. Sebelum itu, nasihat untuk para belia yang ingin mencuburi bidang perniagaan, silakan.
4: Okey, nasihat saya kepada belia-belia yang ada di Brunei Darussalam ini untuk berniaga, sebenarnya jangan takut untuk memulakan berniaga dari kecil lah. Orang kan berniaga ni sebenarnya banyak bisnes yang boleh tani buat dengan gunakan modal yang kecil. Sebab masa ni tani ada platform social media, tani boleh live, tani boleh berniaga dari sana. At the same time, untuk saya sebenarnya, nasihat saya untuk bagi yang kan bula berniaga tu, ikutlah kursus-kursus yang kena bagi oleh pihak-pihak tertentu macam BEDB. Biasa orang ada bagi kursus-kursus pada peniaga yang ingin bermula. Orang jangan takut mencubalah. Jangan takut untuk mencuba, sama teruskan belajar. Menimba ilmu apa. Pasal apa, rezeki kita ni itu sentiasa ada. Tinggal kita ni untuk mengejarnya
3: saja. Kita ni mengusahakan saja.
4: Betul.
3: Seperti yang dikatakan oleh Pacai tadi, ya, kalau kena memulakan berbisnes tu, mulakan daripada yang kecil.
4: Betul.
3: Mulakan kecil, daripada kecil di sana, di sana kita ni boleh, kalau sekiranya at least sekurang-kurangnya kalau sekiranya kita ni membuat silap-silap atau kecil, jadi mana kita ni boleh

0: belajar
1: lurus
0: daripada yang kecil. Kalau sekiranya kita ni buat terus-terus, mau yang besar,
1: apa ya
0: kalau sekiranya silapnya, besar juga hilangnya.
1: Itu yang tadi nama sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Jadi, so, orang putih, start smallnya. Mau akan cakap English, tapi
0: Terstuck
1: lah.
0: Okay, akhir sekali sebelum kita menutup segmen B114 untuk hari ini. Ucapan-ucapan kepada yang ingin dihargai, silakan.
1: Ucapan yang ingin dihargai, yang paling penting sebenarnya mama bapa saya lah tu, yang banyak mensupport saya. Harap menangis saya di sini ni je. Yang banyak mensupport saya dari bawah, yang banyaknya orang bagi nasihat, ani jangan, atu jangan, yang hari-hari lah ingau lah tu. Akhir balik malam ditelepon, pagi awal keluar pun ditelepon. Yang paling penting tu Arabis dorang, nada dorang yang dah berjalan je tu. Nombor dua memang keluarga lah, keluarga saya, rakan-rakan seperjuangan saya yang ada sama saya, susah senang, dari bawah, dari atas, nyorang daripada saya nada apa-apa, sampai tah saya ada.
0: Ada apa-apa?
1: Ada apa-apalah nyorang. Bukannya marah lah. Sama yang ujungnya je, terima kasih kepada Pelangi FM kerana memberi kesempatan pada saya untuk berkongsi cerita-cerita yang pernah saya lalui lah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Chai Abdullah daripada RizkyFoodTruck.bn dan juga Rizky Barakah Management kerana sudi bersama kami untuk segmen B914. Kita ni doakan semoga apa-apa yang urusannya selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan segalanya dipermudahkan dan bisnesnya terus maju jaya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Dan juga nampaknya sampai di sini kita bersama untuk hiburan 914. Terus bersama di Pelangi FM 3 petang nanti, berita akan ke udara dan selepas berita nanti Daus akan kembali bersama Auda di Music Express. Terus bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di RAAF Base Fairbairn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam dan The Honourable Matt Thistlethwaite, Assistant Minister dan Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayang Kono Raslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond AO Wren, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sinohydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengiran Haji Jamrah Wira bin Pengiran Haji Petra, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan Negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dayang Haja Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Chow Tia Yi, President of Asia Pacific Sinohydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat Sinohydro Corporation Limited. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik yang penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan. Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihindatu Juragan, Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan, Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar.
hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, pasukan polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant. Yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Mbok Izzah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. 14 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD terdiri daripada 6 pemimpin dan 8 ahli pengakap muda, pengakap

0: remaja dan pengakap Kelana berlepas ke Cibubur, Indonesia bagi menyertai Jambori Nasional Jamnas Pramuka ke-12. Program berlangsung bermula hari ini hingga 20 Ogos. Majlis penyerahan bendera berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Penyertaan kontingen PPNBD dan pada Jamnas Pramuka ke-12 adalah atas jemputan Gerakan Pramuka Indonesia dan merupakan satu platform penting dalam memperkukuh hubungan persahabatan serta kerjasama dalam bidang kepengakapan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia. Ke arah mengimbangi kesihatan mental dan fizikal di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara para pegawai dan kakitangan Kementerian Keuangan serta jabatan-jabatan di dalamnya, kemarin diadakan Walkathon 2026. Walkathon bermula dari Kementerian Keuangan dan mengelilingi Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Antara yang menyertai, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengisian acara larian competitive run sejauh 5 km, fun run 2 km dan competitive platinum sejauh 3 km. 30 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 13 atlet sukan pencak silat dan 4 atlet sukan taekwondo serta 13 pegawai berlepas meninggalkan negara petang kemarin bagi menyertai kejohanan sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Para atlet pencak silat negara akan mula bertanding pada esok bagi kategori putra silat tanding, kategori putri silat tanding, kategori pusat silat seni dan kategori putri silat seni. Atlet sukan taekwondo negara juga akan mula bertanding esok dalam kategori lelaki Kyoguri dan kategori wanita Kyoguri. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 5.30 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Hai guys, kembali lagi bersama Daus dan kali ini kita bersama di Music Express sehingga pukul 6 petang nanti untuk pertemuan hari ini Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Semoga apa saja yang Auda rancangkan hari ini semuanya berjalan dengan lancar guys. Nah, segmen Terbaik akan bersama Auda seperti biasa bermula pukul 4 petang nanti di mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu yang dipopularkan di antara tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Jadi sekiranya Auda ingin merequest lagu-lagu favorite Auda di segmen Throwback nanti, Auda boleh WhatsApp 8333914. Dan seperti biasa juga ucapan-ucapan Auda sekiranya ada dan sekiranya Auda ingin mengongsikan info semasa, info cuaca dan info trafik, 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa. Terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda. Pelangi

0: Indahnya persahabatan adalah saat memberi tanpa mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan. Pesanan ini dari saya, Exulayan, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

0: know what it is. Pelangi FM
1: 91.4.

0: Pelangi FM.
1: Perkara kecil, jangan diremehkan. Pinjam barang, jangan lupa balikkan. Tumpang kawan, belanjalah minyak. Kawan belanja, jangan order menu mahal. Pesanan ini dari saya, Luan Loko, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
2: This is your radio.
0: Pelangi FM.
3: I love it. Kurisau terkena tempiasnya.
4: Okay, contoh sejak.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Alhamdulillah.
1: Majlis pembukaan diker 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: So join the fun. Fun, fun, fun, fun. Join the fun.
1: Hi guys, join the fun bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Jam kedua untuk Music Express petang ini Khamis 29 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 13 Ogos 2026 masih segmen Throwback bersama Auda sehingga pukul 5 petang nanti, di mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu yang dipopularkan di awal tahun 90-an dan di awal tahun di sekitar 90-an, tahun 90-an dan di awal tahun 2000. Biasanya N yang buat N yang bertugas setiap hari Khamis petang, dan hari ini Daus menggantikan tempat N untuk hari ini sahaja. Puan-puan, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM untuk petang ini. Nah, ada satu ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp 8333914 sebelum kita mulakan segmen Throwback kita untuk petang ini. Happy birthday to Mama Ali Omar Saifuddin, Kong Ming Sheng, Nur Asilah Haji Puting, Nurul Fadilah, Rosa Alusa, Mardina, Muhammad Ali Yusran, dan juga Cikgu Hajah Nur Rashidah, Haji Matali dan Muhammad Sarul Bahrain, dan Marlina Tati, Muhammad Ahmad. May you be blessed, ucapan datang daripada Cikgu Irwan JPKK. Terima kasih kita ucapkan kepada menghantarkan ucapan. Jadi untuk Auda, ruangan ucapan akan terus dibukakan untuk Auda, 8333914. Dan satu di sini, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Nur Amirah dari KB, ingin request lagu Aku Yang Tersakiti daripada Judika. Terima kasih kita ucapkan. InsyaAllah kita akan putarkan lagu tersebut, tapi kita akan dengarkan dulu lagu daripada Peter Pan, mungkin nanti. Terus bersama Pelangi FM.

0: Laku, Aura, dan Vibes. This season, nombor satu Aura.
1: Agas lagu-lagu yang dipopularkan di sekitar tahun 90-an dan di awal tahun 2000 menghiburkan Aura dalam segmen Throwback untuk petang ini. Kongsikan bersama kami 8333914 di antara lagu-lagu yang diputarkan untuk petang ini. Apakah kenangannya kepada Aura? Mungkin saja ada salah sebuah lagu ini mengenangkan cinta pertama Aura. Mungkin saja pada ketika ini Aura lupa buat homework ataupun apa-apa cerita yang Aura ingin kongsikan bersama kami. 8333914. Di sini kita terima daripada rakan kita. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Tolong request, katanya kita ditakdirkan jatuh cinta daripada Spring, katanya ditujukan untuk hiburan kepada semua pendengar setia Pelangi FM, terutama Haji Wali, Dul Is, Haikal Shidi, Hafizul dan juga Alif Zakwan. Terus berhibur bersama Daus dan Pelangi FM daripada rakan kita Hazim Firdaus yang berada di logo. Terima kasih kita ucapkan kepada Hazim Firdaus. Jadi untuk Audi, terus hantarkan sekiranya Audi ingin request 8333914 lagu-lagu yang mengimbau kenangan manis Audi. Ceritakan juga apa cerita sebenarnya untuk Audi. Apakah makna lagu itu untuk Audi? Kalau sekiranya kan berpantun sekali-sekala pun boleh. 8333914. Selepas ini Audi akan mendengarkan lagu daripada Rough Edge, The Bomb dan juga lagu daripada Spring, Kita Ditakdirkan Untuk Jatuh Cinta.

0: asin je tok.
1: Nah, apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tok.
2: Tawar bah makanannya, ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tok.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atok, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

0: vacation with Toyota from the 1st July to the 31st August, purchase any Toyota model and you're in the running for the grand lucky draw. Travel packages worth $20,000 in total up for grabs for 10 lucky winners. Time to unlock your dream destination. Visit your nearest Toyota showroom or check out Toyota Brunei's social media page for more info.
1: Toyota, number one best in town. Toyota, number one best in town.
2: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Lagu daripada Hazami, Mungkir Bahagia, menghiburkan Auda untuk petang ini. Request daripada rakan kita L yang berada di Kampung Air. Terima kasih. Harap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk petang ini. Dan sekarang kita akan teruskan lagu yang terakhir untuk segmen Terbaik. Untuk petang ini kita ada lagu daripada Syahizi Sam dan juga Yana Samsuden dengan lagunya Beginilah Caranya.

Hai guys, kita sudah memasuki jam ketiga dan terakhir untuk Music Express. Kali lagi petang ini Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok Pelangi.fm. Segmen Throwback sudah pun bersama Auda. Harap-harap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dan lagu-lagu yang direquest oleh Auda. Dan sekarang kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan sedikit berjerebu, keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 15 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Suhu maksimum hari ini 35 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan. Wallahualam bisawab. Terima kasih. Kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.bn ataupun Auda boleh muat turun sejak aplikasi Brunei WM untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jadi apa pun aktiviti Auda yang Auda rancangkan untuk malam ini, pastikan ia sesuai dengan ramalan keadaan cuaca. Teruskan berhati-hati, teruskan berwaspada. Terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Auda.

Majlis pembukaan Dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten

terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Like.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini saya Daus bersama Auda untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan selepas berita nanti Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam dihoskan oleh Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Sekuriti bekalan tenaga elektrik bakal diperkukuh menerusi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal. Mesyuarat Ahli Parlimen Asia Pasifik membincangkan kemajuan dan cabaran dalam memperkukuh sistem kesihatan sejagat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di RAAF Base Fairbairn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam dan The Honourable Matt Tweed, Assistant Minister di Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond, AO RAN, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sino Hydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap

0: bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten, memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia, Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Chow Tia Yi, President of Asia Pacific Sinohydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat berkenaan. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik dan penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan. Universiti Brunei Darussalam UBD mengiktiraf pencapaian para pelajar semasa majlis penyampaian pingat universiti dan hadiah buku. Majlis bersempena majlis convocation UBD berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 108 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 98 penerima. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Pengalaman negara dalam memperkukuh penjagaan kesihatan primer, pencegahan penyakit serta menangani cabaran penyakit tidak berjangkit dan penuaan penduduk dikongsikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang menghadiri Mesyuarat ke-9 Ahli Parlimen Asia Pasifik mengenai kesihatan global. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin menghadiri mesyuarat tersebut yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja. Bertemakan liputan kesihatan sejagat dalam era perubahan iklim dan kecerdasan buatan, mesyuarat membincangkan kemajuan dan cabaran dalam mencapai liputan kesihatan sejagat dengan tumpuan kepada peranan tadbir urus parlimen, kesan perubahan iklim terhadap kesihatan serta kecerdasan buatan AI dalam memperkukuh sistem kesihatan. Delegasi juga mengikuti lawatan kerja ke wilayah Kampot bagi melihat secara langsung cara penjagaan kesihatan di peringkat komuniti. Di akhir mesyuarat, satu komunika Phnom Penh diterima pakai sebagai komitmen bersama dalam memajukan liputan kesihatan sejagat di rantau ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datuk Juragan Laila Diraja, Datuk Seri Pahlawan Haji Kefli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, pasukan polis di Raja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah

0: jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progressive Senarian Berhad dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sendirian Berhad. Tiada sebarang bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran yang dilakukan melalui telefon bimbit. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam dihoskan oleh Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Sekuriti bekalan tenaga elektrik bakal diperkukuh menerusi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal. Mesyuarat Ahli Parlimen Asia Pasifik membincangkan kemajuan dan cabaran dalam memperkukuh sistem kesihatan sejagat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

0: Stesen nomor 1 Auda.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita ni dalam Klik 914. Episod hari ini bertajuk baik dan buruknya media sosial. Semua orang pun tahu mengenai sosial media ini. Ada baiknya, ada juga buruknya. Ini tertakluk kepada penggunaan masing-masing. Andai ia memakai sosial media itu dengan baik, maka ianya pun akan menjadi baik. Jika ia digunakan untuk tujuan kejahatan atau tidak baik, maka indahlah baik penggunaannya. Kita ni pun tahu apa yang baik dan yang buruk. Kalau kita ni mahu menggunakan sosial media dengan baik, maka sebarkanlah yang baik-baik, macam ilmu-ilmu agama, bacaan Al-Quran, ayat-ayat yang mengandungi Al-Quran dan hadis, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang boleh kita ni buat dalam sosial media. Kalaupun buat jahat pun memang senang juga. Mengumpat orang, menyebarkan maklumat-maklumat palsu, menjatuhkan orang, dan banyak juga kejahatan-kejahatan yang orang boleh buat dalam sosial media. Kita ni yang mempunyai akal

0: pikiran yang waras ini tahu mana yang baik dan yang buruk. Maka dengan akal pikiran yang waras serta iman yang ada di dalam hati, kita ni sebarkan yang baik-baik agar ia menjadi amal jariah kita ni di akhirat. Andai kata kita ni nampak ada orang buat kejahatan, kita ni perbetulkan dengan menegur perbuatannya. Indah pun serendah-rendah iman, kita ni doakan yang baik-baik. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.
2: Lagu, aura, dan vibes di season nomor 1 Aura.

Asma'ul Husna Al-Muqit Maha mencukupkan. Mencukupkan segala rupa makanan tubuh dan makanan rohani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. This season number 1 Aura.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbumu. Hadis riwayat Muslim.
1: Irama Pelangi.
2: Selamat petang, terus berhibur dalam Irama Pelangi.

Ikuti jam 10 malam nanti waktu Brunei. Pelangi FM.

Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.